0: iri mwana vara manza kugogwei
1: oh hidromel de fet kaka oplezi
0: kanuka kareta kagala iwa kolomubiri ese wangaloa nisek